0: Mari,
1: Mari, Mari, Mari, Mari, Mari, Mari, Mari, Mari, Mari, Mari, Mari, Mari, Mari, Mari, Mari, Mari, Mari, Mari, Mari, Mari, Mari, Mari, Mari, Mari, Mari, Mari, Mari, Mari, Mari, Mari, Mari, Mari, Mari, Mari, Mari, Mari, Mari, Mari, Mari, Mari, Mari, Mari, Mari,
0: Mari, Mari, Mari, Mari, Mari, Mari, Mari, Mari, Mari, Mari, Mari, Mari, Mari, Mari, Mari, Mari, Mari, Mari, Mari, Mari, Mari, Mari, Mari, Mari, Mari, Mari, Mari, Mari, Mari, Mari, Mari, Mari, Mari, Mari, Mari, Mari, Mari, Mari, Mari, Mari, Mari, Mari, Mari, Mari, Mari, Mari, Mari, Mari, Mari, Mari, Mari, Mari, Mari, Mari, Mari, Mari, Mari, Mari, Mari, Mari, Mari, Mari, Mari, Mari, Mari, Mari, Mari, Mari, Mari, Mari, Mari, Mari, Mari, Mari, Mari, Mari, Mari, Mari, Mari, Mari, Mari, Mari, Mari, Mari, Mari, Mari, Mari, Mari, Mari, Mari, Mari, Mari, Mari, Mari, Mari, Mari, Mari, Mari, Mari, Mari, Mari, Mari, Mari, Mari, Mari, Mari, Mari,